Oita kudeketera zvache uyu aita kudeketera magic wacho. Api kule kule kule kule kule aya kule kule kule ande kupi koko kutaliko kwa dikanoe zvense izvi wadikanoe ndi nyimbo iyo yakutsukwalisa kuna iwo walikoneka wali kutali na madzinza vakuti chisuo chiri kunera kuita kupandisa musoro chisuo hawana kuti wanahirira titini izvi nakuda kwa basa la wali kuita kuuko wenango pena kugomba passage yakutahirira naye kumba ndepo nyimbo iwadikanoe inabudisisa misozi kulisisa chuchu chuchu chuchu misozi kubuda kudzaza basi ya pese penepo yohirira zvimunhenga zvense izvi nakuda kuti zvinakonza.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi. Piri. Tari.

0: Machibesa kudeka.
1: Mamuka zvakadini wamushamarazi.
0: Ewo ninga zvamuri kubva zvipi nemwana wazinji.
1: Nada kuno utamuka ushoni.
0: Zvakudeka kijano ndimwe wani muri kupi?
1: Muri kubviana Filipi zvau chaita pensera kune nuka akati.
0: Tipende pima zinji kakati ise iri titini zvo izvi.
1: Nada kakati ise kamuka ushiri nani.
0: Haitai.
1: Ah nyamasi uno kae jari kudai zvikumbosa nasorangu sakurangu panapa apa.
0: Mm.
1: Chao mbai mbai panapa ndomboenda kumbopungura zvikema.
0: Okay.
1: Chao ndozoti mangwana ndombo kuka kuka magwere aya.
0: Ne ndiri jaro kunanga kuti izvi zvese ndizvo muchaita imwe mu sondori kuyarira.
1: Ya ndizvo razvoti chaita ho amushamara.
0: Maita basa msa shwadi ndepo.
1: Tabonga.
0: Nazvita.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano yedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basi musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowo.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo sita kozinya rozhi.
4: My sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo.
5: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara chinchiri kuita
6: baba ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora asi ayena norumba chindinyisa
5: mukunda ngati zvegadzirise izvi ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira
6: huku zvebaba ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
5: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
7: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Takanyamasi uno, ndiani uchawina? Posi. Piri, tatu, enda. Lipeta wawina.
8: Izi, aziti, iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
6: Kajinji kutirikuri yaku huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndara.

Kasvika kumagumo kamboka chivani na makazi mumepo ndo kangakari kutenderera mumepo mangwanani anokasiya nguva dziri pa 9:34 minuto zvipfemba mwezvidimbo makumi matatu nezvirongo muna tiri kutandadzira nemi munzvimbo zhinji dzeprovhinsi ino kunyanya ndo matiri kutefanyira tiri muprovhinsi ino tiri mumuzinda weprovhinsi ino mushimoyo saka kune vari kutizwa munzvimbo zhinji ndinoti mangwanani akanakisisa kwamuri mose murugadzira kuenda kumachechi ndinoti mone gadziro yakanaka wakabve nezuro vamwe wakabve musi wechishanu vamwe wakabve nezuro musi wemugobera nhasi mwese wesondo wazhinji vari kuendazve kumachechi ndinoti mwari ngaatikomborere munamatire ruzhinji munamatire nyika yemusambiki munamatire mutanha wenyu nenzvimbo yenyu yemunogara mazviona kuitira kuti munge muine rutsigo nerunyararo kubudikidza neminamato yenyu minamato yeafundisi minamato yewanamati ine simba hapana chinokunda munamato saka mukanamatawo muri muidi nezvokwadi zvinoita kuti minamato yenyu inge iine simba pakurwisa uipi unonga uri kuitika munzvimbo menyu saka ndinoti muwane zuva rakanaka munamatirawo ruzhinji vari kurwara vari mumahospitari muwanamatire muise minamato kuitira kuti vari mumahospitari wabve mwari wadzokere kumba ngekuti mhuri iri kumba muhama iri ikoko kuhospitari saka imuvafundisi mune basa guru rekunamatira ivo vanorwara mangwanani ano muzvipatara zvedu zveprovhinsi yaino atofambira pamberi kubva kuna Tivani namakasi ndada kundosimudza kamba kubva kuna Dorcas Moyo tauya kufara panhepfenyuro ino.

Waifomba murenje jeso ndo dzimbo dzire kubva kuno kune penyero yakomudika ni radio musambiki mangwanani yamusi wesondo horegai tiramba tiri kufambira mberi nadzo dzimbo kusvika dzaita idzo gumi dzemangwanani ndaenda kunosomudza kamba kubva kuna Mr. Baula Vimami akabatana na Nelson Tivane wachangobva kutibata bhondi mabasa echimanyika ari mumhepo

Zatare kukoswetsera ye dzekuperekedza waya wari kuenda kuchechi newaya wari pakamushani wari kugotera kazuwa chatanga chando vintidosh grau chikutaura kuti takupinda muna juni wacho unotanga tisati tamubata mushonga wacho maakutoziwa kuti mushonga wechando chinyi hauna kuonotengeswa mushonga wechando zviri kwauri kuti oda kuchirapa here chando kana kuti udoti chirambe

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tatu.

0: Tonda kushungamizana na changamira ya more Tomseni.
1: Aiwa muchaita wani mukoma Vasco.
0: Aiwa tinotamba changamire wangu chechete miti yuko nira kure.
1: Ne sinotendwa.
0: Totiro imwimwi.
1: Ne trinaniyo.
0: Omba omba.
1: Apeno zvipukere kumbe.
0: Nada zvinotamba.
1: Zviro kwazvo.
0: Oh.
1: Ne zvinotendwa.
0: Korea kuti badoda aungana.
1: Madoda aungana chwara chaumu kazviro kwazvo.
0: Masuno kunotonhora panombaura. Kana kuti akomana yazi kwenda kotsvaka tsotswa yadzokuni.
1: Nona kuti azi kwenda kotsvaka zvakasvakarirwe kuti kwaizotonhora kubvira zuro kana nyamasuno.
0: Aiwa tinotenda bora mberi.
1: Tinotenda.
0: Yeah.
1: Aiwa kamuri mwese ya portani radio Msambiki tinomuchungamidza tashiti usiku wakanakisisa kumati marongomuna enyika. Tiri kusangana mukati mechirongwa chino, chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chiri chirongwa ichona chine donzo rekuunza chipanga mazano makamaka kune shikuredzona dzakaringana nendaramo dzemamizi. Tiri kubuya kune avo ekuti akarambana kare kare asi pamusoro pazvo pakuzouyawo tsaruwaro umweni. Tiri kubuya kune avo ekuti munguva dzino ari kutsvakawo kuti angatororesawo here choto. Tiri kubuya kune avo kuti choto chavanacho asi mapfiya ari kungwenda ngwenda. Zvingadaroko kuti pachinyauka mepo pane shikiro iripo maidza kugarisana pasi zvikaramba. Endo muri tsvakawo gwanza rekuti shikiro yenyu ingaona rikope here, saka mukana uno uripo pakubetsa uzhinji. Chakafukidza nyumba matenga aportani chirongwa chamuropasanga radio Msambiki mabiningu ari ese kubvira munguva dzino. Kazhinji mukati mechirongwa chino tinonga tichitambira aportani anonga achibva kumutana dzakasiyana siyana. Amweni anonga achitara tsamba, saka imwimwi munoshikuro dzenyu mbakwanisa kutigumira kuno kuradio Msambiki mabiningu ari ese. Moyo wazopanganidza pachenyu shikuro yemunonga munayo. Aiwa ne kana kutara tsamba motumira kana kuya zosiya musangatari yaradio Msambiki kana kutumira panhumbu dzirofunu dzatakaziisa mabiningu akadai izvi kupinda kuitira kuti mubatsirwe ngemazano. Akuru akati zano rangu ndega wakazoenda kowaka nyumba pachuru, saka kudai une shikuro yako hama yangu tinozviziva kuti hoo pangwa une rako ndizvo. Hino sati waita rako zano ronongo raro zviri nani kutsvakawo kubvunzisa vamweni kuitira kuti wozobata gwanza rounoona kuti iri ne rakanaka. Zvese izvi kuitira kuti mangwana musazopfotsoke. Akuru akati mandikasa akabara manonoka. Aportani ndinozwi Amor Jean Tomseni ndinokarira kuti chirongwa chaguma kemuri ngemhurutano dzakanaka. Ndisikarike mukana apa ndakoshungamidzanawo nemadhodha akaomba chivara chino ndechoti mbiya Katarina muchaita wani tamukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga.
2: Haiwa tinotamba mukoma Amori. Apeni muchaita wani wokunyumbe.
1: Ne trinaniyo.
2: Onde.
1: Makabva biningu rakaperero mekotsora kotsora.
2: Oh.
1: Ino zvada kuitone hazvo.
2: Nada zvada kuata. Anada zvakuenda padoko padoko.
1: Zvakuenda.
2: Ngombo tirondomwa makinino, tirondoenda padoko padoko.
1: Besara khona rinomboperera kuchowe.
2: Ari peri.
1: Rinomboti basi basi andanuke.
2: Ringapera rouyazve.
1: Rouyazve.
2: Ngoti takuda kuenda muvhera imweni uchinja matemperatura yatei kudaro kumbe.
1: Ichona
2: changuva yayo chato.
1: Chatanga chando chakona.
2: Chatanga kamari.
1: Chanonoka.
2: Chatanga. Ichatombononoka kamari nochatanga, he?
1: Chanonoka.
2: Chatanga mangoti ndingatamutsana naye. Akora kamata mayo munada chatanga kamari.
1: Chada
2: kutonhora.
1: Ndiye yabvunzisa mukoma Vasco kuti hai arumbuka neya. Aonini mbaura here kana kuti anda kutsvanga zvisotso here kuitira kuitira anambiya muno.
2: Oh, nada drugo tango kuti muno muno muri kupisa
1: muno. Muno munodziya.
2: Muno munodziya. Motapera kukumura mabhachi ya munodziya bomura.
1: Zvero kwazvo. Tatenda chungamidza nyu aportani.
2: Ndinomuchungamidza imwe se aportani akadai kuti purutana muchirongwa chino chakafukidza nyumba matenga. Zina rangu ndinozi Katarina Euriko.
1: Tatenda mbiya Katarina tsakura mavondo muchaita wani.
3: Haiwa tinotamba. Tinochira vai mukuma Amori.
1: Ne trinaniyo.
3: Weya peno ana yaya kumuziyo.
1: Ne ari nani?
3: Ari nani?
1: Tichira vanambia.
3: Ne ari naniwo.
1: Zviro kwazvo.
3: Munde.
1: Nyamasuno makariturika bachi. Yeah.
3: Zvadaidzira. Zvadaidzira ho.
1: Zvadaidzira ya.
3: Ho, zvaita inga mugodi.
1: Zvirokwazvo.
3: Kuti hari ikandoterekwa yo ndoferukepo. Yakuta puta.
1: Yeah.
3: Kogoma ko dzimbikidza ngomugodi.
1: Ho.
3: Ho, ko dzimbikidza ngomugodi. Daina manera amwe.
1: Daina manera amwe.
3: Ah, yawira hari yawira.
1: Zvirokwazvo. Le zvinotendwa.
3: Ende.
1: Takamuona biningura kadai zvikupinda nzvi tikati ha zvingaita. Ngekuti kurarama kakona mazuwano febri dzakona nguva imweniya dzinondo uya chibvumbu tozotozwa kuti ne manga makabatika
3: ne ndanga ndakapfanyika dika mare ndakamubatwa ndiyena mwanarume womarariya unowu
1: zvirokwazvo
3: mwaona rangari bvunapfuna rokuenda ikona kunyumba dzakona idzi dzinorapedzo
1: zvirokwazvo
3: mwazviona
1: Ne.
3: Ino zvo zvakazoita kamari kuti ndisaonekewo ndiri kuno
1: zvinotendwa
3: ino nyamasi uno ne zvada kuita zviri nani kurisi mationa tagumawo kumheneno
1: ne zvinotendwa
3: zviro kwazvo
1: tatenda tseko tushungamidza yenyu vapurutani
3: ne tinoshungamidza vapurutani sazhinji ari kuti purutana mwati marungu mune nyika muchirongwa chakafukidza nyumba matenga zina rangu ndinozvi Albert Machimbu
1: tatenda tsekuru amavhundu Aportani ndo madoda akaomba chwara chino mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradi musambiki muchimoyo takumbira nyara madoda Aportani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradi musambiki mso provincial emanika muchimoyo ingana kuziya kenyu kuti mabiningu ari ese nonga tichitambira mashora aportani anonga ichibva kumutanhu yakasiyana siyana inoda karamungwa dzino atisada gumirwa ngo aportani tinokorera kuti zvabvira kuita nguva nhando achandoguma aiwa ne mabiningu ari kuteera achandoguma ngekuti mukana uripo ino tsamba dziperi tisikarike mukana apa topinda mutsamba yekutanga tsekuro amavhundu ndimi mune chipanga chiparure
3: ne takatambira tsamba takatambira tsamba yomupurutani wakatinyorera wakatozogumisira atatozombofonerana mupurutani uno unoti inini ndauyawo kuchirongwa chakafukidza nyumba matenga kukumbira rubetso wokuti inini mukadzi wangu wakatiza kutiza panyumba kuenda kuabereki inini handisi kumuponda handisi kutukana naye hakuna chandakaita naye hino aenda kuabereki unonditi agumeyo baba mubereki ngekuti kureketa kwake ina unoti haenda ano mwana umwe naye mudzimai uno hino aenda kuno abereki abereki anoti hai isu achatambiriwe kuti ugare pano ngekuti iwewe wauya waano mwana wamuna wai wawakabereko uwu mangwana wangozotinesa pano zviri nani uwirira kumwamuna wako kuti shwira yakona hatisi kuiona gwanza rayo hino zvinozi mukadzi ena mukadzi unowu haasi kuzohwirira nei kumwamuna kuyai wakazotora zvigwanza rimweni kuenda kutizira kuenda kupi kuenda kwayaya yaya ari kumisha kwawo pamuzi pawo nomwanarume wawo kwaguma kwakagara kwayaya kuyai hino uwondodeketera akadaroko hino unoti ya ndakazopuwa zano ngamukweguru kuti iwewe taona kuti mukadzi wako uri kuramba kuuya kumisha tazviri nani nawanga uri umweni waida umboendawo pana mbiri apo umbogadzirwawo kuti mukadzi wako aone pfumvu ikona kwaari iyeye kwaya yake iyi ngokuti pfumvu ino akaionai unozondozvizwa kuti pfumvu ino yabarwa ndiani ngomwamuna wako hino akazwa kudaroko iyena unorangarira kuuya kumwamuna ndiro zvanora ndingakupasa inini kainga mukweguru aireketa kudarowo hino nyamasi iyena unoti aindauyawo kuchakafukidza nyumba matenga sezvo ininiwo ndaitawo murumbwana uchinozera rakatidodokei uyezve pakufonerana kwedu pandakazombo ndakazombofonerana naye unoti hai takaaka pamwepo mukomana munun'una pamuzi umwewo hino mazuva ataidisana ano andaendisa mhete ano aya yaya ano aya mukadzi wamukoma akewo akamboita pfunapfunaro kuti inini hangu ndanga ndisikadi kuti iwo uyo uzodini kuzoa kwao kitenga furudzira nawe uzoa kwao pandiripo po inini ndakani skadi hino andichazi kuti hai ndizo zvingabara here dambudziko kuti mukadzi wangu nyamasuno hapomoke kana kuti ne saka ndauya muchakafudza nyama matenga kuti hai zandora ndakapuwa rinonga kweguru iri ndoita here zandora ndaro kuenda kotsvaka muhiba hiba kuti mukadzi aone kudini aone kuya panyumba
1: zvino kwazvo Mbia Katarina, pane mvunzo here manga munao?
2: Nada, hapana mvunzo.
1: Yazika. Hino, pasina mvunzo Mbia Katarina, hakata yenda kowira kemuriyo yokamare Mbia. Yatamundiro. Tazwa kupanganidzwa kwa yoshikurenu ii. Takatanga tayona patsamba. Ndinoona kuti hazviri nyorepi kazhinji kamare amukweguru kupasara zao mukwambo kuri kupasawo zano rekuti kuda kuti mukadzi akasvike kuuya tsvaka kumbotombotsvakawo kubuya naMbia kana kumbenda kachiremba kuti umbogadzirwa kuitira kuti kwaaende iyo aone dambudziko abveyo chigogoma dakara hwirira panyumba zvirupangidzira kuti mukwambo uno unopfa maningi here Mbia naye
2: zvozviro kwazvo ngokuti mushobo waona kweguru haiti aiti atatu anoti kamare kuti mukunda uya wotobvunzwa zano kuti haiwa pano andikutambiri hazinji pi anodaro kwangu zinji wekuti andoya ngatigara Andoya tigara goraona akandoona kuti wauya nomwana munangati hwiri hapana ndikudi petikwa kumwa munako zvo zvinoizwa kamare hino nona mukwambo uno u hapana chano shashira kwakwe guru saka rupaswa uzano rakanaka uchihamba uchibvunzwa kuti hamba kudai hamba kudai so ena mukunde u ndiye marandru mwanakadzo ndiye marandru hino kwaberekino aribo hino taenda hedu kuona kudaro kwoho kupomuka kunopomukwa ho hino ati atizikutukana atizikudini pene yena unozana kuti akabvunzwe kuti aiwayazwa kwao pano ngei andidi kuti wakwe pano macha zvinanda kwakwa zvinanda anowakwa yano munhu kuno ari pamwe pazvinanda hino kuti aende kunganga kuenda kotsvanga kuti aiti tsvange chiro kuti azobudawo chirwara zvinoshupa mozotoenda kozotobata zviro kwaotorwara kwaozotobatana kwaozotorapwa nhenda dzimweni kwaotozotovha zviti so zviripo apo napo yena mwanakadzi odai chizvizwa ngauye kumwa munanga apetuke uri ushupa mwamuna chingamare chaanganyangadzwa ndichiona kamare kuenda kuti oguma nanga apetuke chiro chese chinotongwa chere sese chinotongwa chopera haino yena changa pomoka ndichona tenei kupetuka zvinoshupa umukomana umwana wakutanga yena uchiri musikanawo hino kumbira kuti ngaapetuke kumwamuna chese chinotongwa chopera kwanotora ndaiona kuti aponapo hapana nyaya ingaita kwamari kuti ingaita kamatena kuenda tekupomuka zvinoshupa yena uchida mwamuna wake ngaapetuke sure kuno mwamuna kuti ndauya mwamunawo ndanga ndakanyangadzwa apedai nomadzisa mukuru yena mukomana uno ngaenda kubvunzanza madzisa mukuru ngoti aguma kankweguru wanzi kutoendere kamare kariyo kaya yeyo peno inhamba kuti ngaateere kamare kuti azira mukadzi aenda kotora mukadzi wake yena uda mukadzi wake asi kachadi yena anobhuya kuti ndinachadi mwamuna wangu ngondaya zvakati ngoti ndira kobvunzisa te kuenda kunganga zvakushapta izvi kuenda kote kobvunza nganga hangwe guru akapasa zano kuti enda kotsvaka nganga masitas kwati wakaenda kayaya ngaatere kayaya aende kuona kayaya uriyo here ngaende kotera mukadzi wake sena uda mukadzi wake ngaende kotera mukadzi wo
1: muri kuti imwimwi otora shikuru ino iyi chizoguma muno mukati mechirongwa chino chakafukidza nyumba matenga akutipiri wamboedza zvikaramba
2: waedza zvakawanda kama kuti yokuma kuno waedza zvakaanda zviri kukonera uya kune hino ungadini ngotienda mwanakadzi kochizvizwa ondi kana kuti auye kuzoti nadha ndauya ngoti shikuru yakona kuti ungapomuka ndino ngoti hazi kutukana inoshupa hino auya muno uda paswa zano uchandoripiwa machi kuona kwedu kuti haina ngaandoti yena uchida kuteera kama yangu kweguru kumwaripo aona aberekiwo ndo anosimba guru rokuti aende kobvuya yayai kuti muyaya zvamurugano mukadzi womunhu ngaapetuke mukadzi womunhu ikona kaariye ikonawo yayeo nomwamunhu akagano mukadzi womunhu zvingashata mangwana uno mwana wamunawe zvingashata mangwana kwene anozozvidaira kudini ngoti uno mwana wamunawe kana mwana wamunawe orwara kwene kana waita kudini anozozvibvunzani anobuya ku iwe uri mukadzi womunhozi wamomuna kuri kutsvanga ngoti soko raguma kwene petukai kana kutorawo na yaya kakapemogero ihamba yako kusiya tiende kozwa shikuru yakona kana kumperekedza kuya kumwamuneno tauya ho takaona uwauya kumbei wapemoka chini chakashata opanganidzira namanje shikuru agora ana utambira mukadzi womunhu ogara naye atenya masuno zvinoshupa watambe kari yetambe kumutambireko arusha isho aida kuti waguma ho ngatende Niena ndiye mwanakadziwo naona yeye houya kumwamuna kuno kuya kuzwa kana asikadu kumwamuna kana kuma kabereke ndakaona uwauya kumbeyo wapomoka hino chicha shata opanganidza inata ngaende kumwamunake maenda kumusiya kumwamuna zvo zvinoizo kamari agwaya motambira wayo mogara naye muno mukadzi womunhu zvinoshupa nomwana wamuna waye mangwana mwana wamuna unozorwara munozozvibvunzana kuti mwana wangukwambo unozorwara haana zvinani kuti apetuke yaye vaona dai chizviza ngaatore mukadziwo auye naye Kusia mkazi wa mtu.
1: Zoro kwazo. Tsekura mavundu. Aona yayano aya. Ano garani mkazi wa mtu. Shizia kuti baba nyamubara. Wakati hai. Mkuna ondika na kuti apetuke. Kumbake mamuna nga kuti shukuda kona. Aruki onakadi. Nga sakisa kuti hai. Mkunda wao ngava iyo. Kuru kupomoka. Aona sayaya waguma mnukuna wavaka baba agogomeswa kakwenda yaka yaya yayano kakutambira kakugara naye yayano ne mamuna aneyana arumbo funyu tsekuru taenda kuona kana pasiripi pasichigare kana pakurarama kamare zvinosisa sokuti hai yayano angagara nemukadzi womunhu ni mwana wa munhu asikazi kuzvirana na baba akona
3: masoko amuri kuya nawo mukoma amuri yakanaka so chazvinoita ngezvekuti anhu atanawo mazuva

0: vamwe makumi maviri misiswa nomusiswa umwe ndiona 20:21 zvingokudara kuuya kwana nguva yekuti timugumisire kune zviziviso zvotinazvo vapurukiri veradio Mozambique. Rambanye muri pedo kuitira kuti zviziviso zvigume kumuringo gwanja rakanaka. Chekutanga chiziviso chotinacho pano ngochokumboni neradio Mozambique. Kuziviswa kutengeswa kubhuku. Bhuku rinoita gumi romazana. Inozikwa nguzimiriyawo kana kuti chiuru. Ibhuku rakanyorwa kuti ndaleva ini. Bhuku remunyori wemasoko ari munyori zvomabhuku Aroni Vali. Ibhuku rekuti kurida munoenda mukati musekretariya. Sekretariya kuda kuti mudibane navo munoonana navo panguva yobasa. Tiri kubhuya ngu panguva nonguma kumatatu misiswa dakara ndatu makumatatu misiswa seti trinta dakara kinzi trinta segunda sexta muvhuro dakara chishanu. Nguva chiri kufamba takuti TV yenu zviziviso zvotinazvo pano. Zivani kuti tine zviziviso zvotinazvo pano zvotinoti tigumisi. Zvazviziviso zvokutengesana tengesana ngokuti zvopanyara taverenga ngechimwe basi chitanga tinacho.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
1: Oh, ndida kubhuya ndiwo.
2: Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu, nyangwe haena ari mudoko.
2: Asi anifa, atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvaari kuita.
1: Iye, unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu, haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, haona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basi musiyaniso.
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowo.
1: Waziona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongorera zviri kuita amweni.
3: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Ukika vovo stakozinya rozi.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.